Sul kun la kawaychich italica retaculat sahumpat utretat angelak. Rikin lichabil koktok salishaman la tumina tzaklok. Sik sa electra nahe utkachival italica sa chishunili tanamit. Guatemala.